hi Akashvani Aizawl ani kan program hi medium wave meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli atanga puan chhua ani tuna chuan kan hun dawn lok ilo ngai thlangu dariat ah hian chanchin thar delhi mi lak chhon kan ngai thla anga dariat le minute somli hindi lawna chuan ye rasta happier ke style le lage raho muna bhai flama sa te kan ngai thla hawang darkwa ram ngai thla huna vanle shwaya chang te le ke si run rem sang iten ron zayanga darkwa le chan vi ssu sponsored program ncrt hun wat se kan ngai thla hawang dar som zai rimoi huna chuan vanle sai lo vale bimal som tuang ite leng zem la sak kan ngai thla anga dar som le mit som panga rimoi huna zo than moi le hming dai lo vate rimoi tum kan ngai thla ang dar som le chan ve hindi lawna achuan hindi lahun kan manganga tar som pakhat zairem moi huna root cvl 1 puile pbk lian khu mate pathian fakna la sakan ngai tha anga dar som pakhat le chan velem chan huna chong vungi le song khara ti thu pai manga dani lel nun zira hwal nga huna mi lem chan ziak lung do drama tlap tenan chan kan ngai tha hawang chon nu dar ni le chan ve chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai tha anga dar thum le mi som thu le la literary magazine huna thu chini kan ngai tha anga ama se zo ka and manlai mizo lalte din munti thu pai manga pc la thang moya associate professor mzqo mito soile azir sang zela dart langa lang ti thu pai manga kel nun zara mzqo mito soi kan ngai tha ang chuti zong chu tuna ta na chanchin langsar kan hun dan lo kan puan the te ani ya trobik thila chuan ti danglam the ani kashvani aizol ani tuna chuan chanchin thar delhi mi lak chhon ilo ngai thlang u

kan ngai thak tak kha kur diam diam kur diam kur diam diam ti la h lorim siam sak ani zanin zai rimoi huna kan lan nung ber tan chuan suilung rol pui ti la sang kimi sak lengwa thang u

Hei, Akashvani aizolani, chalai te huang. Tunchum chalai te huang, kalung dum huna chuan, pathian fakna hla, moi tak tak kan ngai thla hole anga. Hun man pui tu tur cheu hi laldin pui kania. Kan hlama sabera tan chuan, silarin dikizai kan ngai thla anga ni hian Christian labu number za som nga palina ami lungai ni le lom lai ni ti hla kha aron sangatin hela hi reverend pd sen le lin ni in ring tu tetana thlamwana hla chatak minti chak fo tu saklo tak mai aniyatin didigi hian thiam tak mai naron aron sachua kani elongai thla ang lungai ni le lom lai ni didigi

kathang ber zelang che ti laron satu kha freddy laram ruata ania kanlangai thak le tur chu h lal mon kimin amaning kima min sia ti hla kha nia awang hi mizo zinga antam lawin aw hi asiale mema tuna laron sak tur nen po hian in milin asak tur om reng duani om takani elongai thang amaning kima min sia h lal mon kimi